0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Rock your day with the Rockin' Life. Everyone can be rockstar. Mana nih yang pagi hari sudah tersenyum riang gembira dengan kemenangan 5-0 Portugal Uzbekistan. Good, kita kembali lagi di Rockstars dengan 2 gol yang dia ciptakan. Aduh, salah satunya dari serangan balik yang dia buat, gokil nih Ronaldo. Setelah kayaknya kemarin habis dibully habis-habisan di sosial media, sekarang kayaknya wah, gue harus nyetak gol nih guys, gitu. Ya, kita contoh Ronaldo Rockstars. Kalau dibully dan juga dihina, kita harus bangkit. Bukan malah sosokan healing, ingin menyembuhkan dari sakit mental. Barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam 9 nanti cuma di GMAR. Enjoy.

0: Talking live everyone can be rockstar. Selamat pagi manusia-manusia yang baru tidur jam 3 pagi dan jam 7 sudah on fire lagi nih. Apa kabar para Cancer yang kayaknya mampu banget untuk tidur cuman sebentar? Kayaknya Cancer ini bukan manusia rockstars. Dia adalah handphone dari China, ya. Karena baterainya gede, ngecharge-nya cepat. Hati-hati, jeblok di belakang buat kesehatan, ya kan? Tapi gak apa-apa, buat hari ini yang emang lagi semangat banget, lagi on fire banget, karena lagi banyak juga mungkin tuntutan pekerjaannya, rockstars, akan gue temani dengan lagu-lagu enak yang sudah gue persiapkan nih.
1: Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan, ikuti irama lagu.
0: Sudah ada none, rollerblade. Sudah siap belum? Nah, kalau sudah siap, mari kita lanjutkan rockstars ya. Masih dilanjut lagi with Galantis, No Money, ya.

Yes, lagu yang satu ini bisa lo dengarkan kurang lebih 15 menitan lagi dari sekarang. Tapi tenang, masih ada yang lain.

Ariana Grande with Problem. Mana nih yang pagi hari ini enggak cuman datang dengan kebahagiaan, tapi datang juga dengan masalah. Namanya juga hidup. Kalau enggak ada masalah, bukan hidup namanya, Rockstars. Buat yang pengen request juga boleh. Gua open request dari sekarang di 0815-1987-676. Pokoknya yang bisa menemani lo di pinggir jalan, di dalam mobil, di angkutan umum mungkin, Rockstars. Boleh, yang streaming juga silahkan. Yang mungkin masih di rumah-rumah aja, atau mungkin bahkan sudah ada di kantor ya. Tapi sebelum gue putarkan 3 lagu tadi, akan gue putarkan 1 lagu dari Doja Cat, Rockstars, Say So. Enjoy.

0: HR.
1: GMHR will continue right after this.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

Rock your day with the rock in life. Everyone can be rockstar. Nicky, take a change with me. Baru saja lo dengarkan Rockstars. By the way, tanggal 27 sama tanggal 28 Juni besok, kamu ada acara gak? Kalau misalnya lagi gak ada acara, ikut aku yuk ke Kementerian Agama. Ini barengan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia. Katanya lagi menggelar Nikah Fest dan Islamic Wedding Expo nih di Smesco Exhibition Jakarta Selatan tanggal 27 sampai 28 Juni gitu kan. Nikah masal kali, ya kan? Pagi-pagi nanyain jatuh lah ngajak nikah. Gak apa-apa beneran Rockstars. Jadi buat pasangan yang kurang mampu, khusus untuk warga Jakarta, masyarakat Jabodetabek, ini akan difasilitasi pencatatan pernikahan secara resmi. Juga ada bantuan modal usaha. Jadi buat yang udah punya calon, buruan daftar langsung ke KUA terdekat. Ingat ya, kuotanya terbatas. Ikutin juga nih, ada kegiatan lainnya kayak taruh masal, ya ada pameran vendor pernikahan juga. Macem lah bimbingan pernikahan dan lain-lainnya Rockstars. Ada modal usaha juga nih buat menikah, ya. Tapi kalau memang yang dibutuhkan adalah bantuan untuk menikahnya bisa dikasih. Tapi kalau untuk mencari bantuan untuk dicintai, ya memang agak sulit ya. Sorry.

Rock your day with the rock in life. Everyone can be rockstar. That was coming from Ariana Grande with Problem. Selamat pagi manusia-manusia yang lagi kena masalah. Tapi sebelum gue menyapa yang lagi ada kena masalah, gue pengen menyapa dulu dari Ravansyah nih, yang tadi request The Weeknd ya. Udah gue putarkan yang Save Your Tears. Selamat olahraga untuk Ravansyah. Ada juga wahai para pejuang-pejuang sehat, para pejuang-pejuang GBK nih yang pagi-pagi udah di GBK, udah running, udah lari, masih sempet ya. Luar biasa sih. Gue sangat appreciate dan sangat menghargai banget orang-orang yang masih menyempatkan olahraga di pagi hari. Karena olahraga di pagi hari itu cukup berat untuk setting badannya. Biasanya itu di sore, tapi kalau lu bisa pagi sih, gue kasih jempol 2 bahkan jempol 4 rockstars. Kalau habis yang namanya olahraga, terbitlah sarapan, ya kan? Nyabu kali nyabu boleh, nyarapan bubur boleh kan? Bubur dikasih kecap. Apa-apa makan nasi goreng dikasih kecap. Sambel dikasih kecap. Apalagi yang lo kasih kecap, rockstars. Jangan semua-semuanya dikasih kecap, ya kan? Ini tidak baik untuk kesehatan. Yang bilang bukan gua. Yang bilang adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Ada Bapak Budi maksud gue ya, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Jadi beliau ini mengingatkan, setiap satu sendok makan kecap manis itu ya, yang bahaya bukan gulanya, yang bahaya adalah natriumnya. Jadi satu sendok ini mengandung 350 sampai dengan 500 miligram natrium. Kalau kamu misalnya pakai 4 sendok aja makan sehari, 4 sendok makan nih, kamu sudah menghabiskan hampir 100% jatah kuota garam harian yang disarankan sama WHO yang maksimalnya di 2000 mg. Nah, kandungan natrium ini kalau kebanyakan rockstars bisa menyebabkan ya hipertensi, penyakit jantung, sampai dengan gangguan ginjal. Jadi jangan kebanyakan garam, itu tuh gak bagus ya, gak boleh kebanyakan kecap, karena natriumnya sama tuh, bahkan lebih besar dari yang namanya garam, rockstars. Lagian apa-apa kok serba dikecapin, semua-semua itu gak cocok ya kalau dikasih kecap, apalagi soto dikasih kecap. Buh, no, jangan. Saya bukan tim yang semuanya dikasih kecap.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
1: Rockin' Sport.
2: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
3: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Can be a rock star.
1: Rock your day with the rock in life, everyone can be rock star. Masuk di jam 8 rock stars. Lo pernah gak merasa kan? Mungkin lagi kerja, lagi nyetir, atau mungkin lagi mandi, atau mungkin lagi tidur gitu ya. Waktu lo mau tidur tiba-tiba kepikiran sesuatu ya. Ada lagu yang muter terus di kepala lo. Padahal lagu itu ya lagi gak diputer nih. Tapi di otak tuh kayak kerekam gitu loh rockstars. Gak lagi apa, gak gimana, muter aja di kepala. Ya mungkin otak lagi nyaman banget nih ya. Nah makanya itu, hari ini kita dengerin aja ya kan. Dan ternyata fenomena ini memang ada rockstars. Bahkan ada istilahnya, yaitu earworm ya. Kondisi ketika satu lagu atau potongan lagu nih terus-terusan berulang ada di kepala selama berjam-jam, bahkan berhari-hari. Kadang enak, kadang malah nyebelin, karena semakin lo berusaha menghilangkan, semakin sering lagunya muncul. Makanya pagi ini gue pengen nanya ke rockstars, lo lagu apa yang pernah nyangkut paling lama di kepala lo? Yang sampai bikin lo tuh kayak nyanyi sendiri, ya kan? Atau mungkin sampai bikin orang sekitar tuh kayak ikutan hafal. Ibaratnya kalau kata orang udah kayak kaset rusak, ya kan? Kayak kaset rusak. Atau mungkin sampai bikin orang lu kayak samping-samping lu risih gitu loh rockstars. Langsung aja di WhatsApp 0815-1987676. Sekali lagi ya, 0815-1987676.
2: Your morning companion, GMHN.

Rock Garuday with Rock in Life, everyone can be rockstar. Masih di GMR barengan gue Anton Pradana. Olivia Rodrigo, Drop Dead, barusan aja lo dengarkan Rockstars. Dan pagi hari ini kita ngobrolin soal lagu yang pernah nyangkut lama banget di kepala. Karena entah kenapa, mungkin ada lagu-lagu yang memang sekali masuk ke otak lo kayak susah banget keluar. Dan kayak dia tuh muter terus. Gue tuh sering banget Rockstars, ya kan? Lagi kerja kepikiran, lagi nyetir kepikiran, mau tidur juga pastinya kepikiran. Dan makin semakin lo coba untuk melupakan, malah makin sering muncul. Malah ya, semakin lo benci sama lagu itu, lo kayak keinget dan keputer terus gitu loh. Makanya di pagi hari ini gue pengen tahu nih, lagu apa yang pernah nyangkut paling lama di kepala lo, yang mungkin sampai bikin lo tuh nyanyi terus tanpa sadar. Atau mungkin sampai bikin orang di sekitar lo tuh kayak, buset deh lo kaset rusak asli sumpah. Kalau gue tau gak, zamannya garam dan madu naik gila. Asli, gak di TikTok, gak di Instagram, gak di setiap event, naik gila garam dan madu tetap. Lo kena, lo dapet banget di situ, ya kan? Mungkin apakah ada yang seirama sama kayak gue, Rockstars? Lagu garam dan madu tuh gimana ya? Koploan pertama kali yang enak banget gitu loh. Gue kayak sampai di kantor gue boleh memutarkan lagu apapun selain lagu garam dan madu. Saking apa? Saking orang-orang tuh bosen banget setiap hari diputerin. Gokil, tapi buat Naikila sama Kenzi sebagai arak Surabaya dan juga Sidoarjo kan, Kenzi kalau gak salah, gue bangga sih. Ya gue juga anak Surabaya yang bekerja di Jakarta, gue bangga banget sama kalian karena bisa mengharumkan nama Surabaya, Jawa Timur, Jatim. Gak cuman son horeknya. Bukan son horek malahan, son horek katanya. Ya kan? Tapi dari hipdut, beuh, the best asli. Makanya itu, boleh langsung di WhatsApp di 0815-1987-6876. Kasih tahu ke gue lagu apa yang benar-benar pernah teryang-yang dan juga nancep banget di kepala lo. Sekalian mau request lagu boleh banget ya, gue tungguin. When you

0: day a fantastic head start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

Rock Your Day with the Rockin' Life, everyone can be rockstar. Lady, I love you so bad. Ini adalah request Novita. Novita udah gue puterin nih, Novita ya. Semangat bekerja ya, Novita ya. Kayaknya dia lagi sudah sampai di tempat kerja, katanya lagi prepare. Semangat ya buat para pekerja pencari cuan, ya kan? Ingat, cari cuan itu harus sampai ke ujung atau sampai ke negeri Cina. Rockstar kemana aja kita kejar, ya kan? Seperti kita para perantau misalnya, yang kita kejar bukan tinggalnya di mana, yang kita kejar kerjaannya ada di mana. Tapi yang pasti Rockstars, kita masih ngebahas tentang lagu apa aja sih, atau mungkin sempat pernah nggak mengalami yang namanya kayaknya ada lagu yang teriang-iang di kepala. Lagi mandi, lagi nyetir, lo pengen nyanyi lagu itu aja ya, muter aja. Entah lo dengerin di TikTok, dengerin di radio, dengerin di TV kek, atau dimanapun. Nah, ini gue bacain di WhatsApp yang sudah masuk di 0815-1987-676. Yang pertama, kalau gue, ya gue akan membacakan punya Novita dulu. Kalau dia bilang katanya, kalau aku lagunya omongan lo sini gue bayarin, oke gitu aja. Ya itu mah sound yang lebih ya. Bukan kalau gue lebih ke sound gak sih, kalau gak salah si Novita Nov, bener gak sih? Terus juga ada Nadia, lagu yang paling lama nyangkut di kepala gue adalah Niscaya dari Bilal Indrajaya. Sampai beberapa minggu tiap ada momen hening langsung muncul sendiri di kepala, bener lagi. Terus juga ada Rizky, gue pernah hampir seminggu dihantui apa tuh tiap bangun tidur langsung kebayang bagian refnya. Terus juga ada Chelsea, kalau gue Die With A Smile, If The World Was Ending. Iya juga ya, enak juga ya. Terus juga ada Bagas, lagu yang paling nyangkut di gue justru jingle iklan TV, sampai sekarang masih hafal padahal iklannya udah gak tayang bertahun-tahun. Sama makanya kan gue udah bilang, iklannya salah satu e-commerce yang orange tuh, pipi-pipi tuh, nyangkut banget di kepala gue, Rockstars. Terus juga ada Anjani, lagu yang diputer gak bosan-bosan adalah lagunya Serana for Revenge. Oke, ya. Apalagi pas lirik beritahu aku cara melupakanmu seperti kau ajarkan kau dewasa. Ku dewasa.

biasa. Ih, enak banget lagi lagu itu ya. Ya kan, emang-emang bener-bener iya sih, teriang-iang sih kalau udah kayak begitu ya. Dan yang pasti lo akan mengingat bukan cuma lagunya, tapi ada orang di sana. Nah, pertanyaan gue buat Anjani, lebih berat melupakan lagunya atau refnya, atau lebih berat menghilangkan momen dan juga kemesraan bersama orangnya di lagu itu?

kepala loh ya kan, kalau denger dari TikTok, Instagram, dimanapun lah ya. Ini sudah ada Kevin, gue pernah seharian penuh nyanyi ya, Messi, Lola Young, sampai pas lagi mandi, lagi nyetir, lagi kerja, yang keluar itu lagi, buset. Karena makanya lu lagi mandi nyanyiin lagu Messi, soalnya lu berantakan. Terus juga ada Aureli, dia bilang, kalau gue sialannya dari Adrian Khalif dan juga Juicy Lucy, udah lewat fasenya tapi kadang tiba-tiba refnya muncul sendiri pas lagi bengong. Sialan dia sakitan, asik. Tapi lagu itu juga enak banget sih, ya kan? Terus juga ada Melissa, lagu yang paling lama nyangkut di kepala gue justru soundtracknya TikTok. Masalahnya gue gak tahu judulnya, jadi cuma bisa nyanyi ngasal doang. Gue malah, gue pernah di otak gue tau gak, iklannya ya, kampanyenya salah satu e-commerce yang warna orange. Itu nyancep banget di kepala gua. Pipi mulu, ya kan? Ada Rama, yang paling bahaya itu kalau lagi suka atau satu lagu, gue bisa muter lagu yang sama pulang pergi kantor selama sebulan penuh tanpa bosan. Gimana itu Rama? Ya kan, playlistnya cuma satu lagu doang itu. Kasihan orang-orang di samping lu, Rama. Blenger banget sama lu. Tapi buat Rockstar yang sudah ikutan, terima kasih banyak ya, udah ikutan. Dan kalau ngomongin tentang yang namanya kita ngemuterin lagu di kepala ya, otak tuh emang unik. Namanya orang bisa lupa, naruh barang bisa, tapi kalau udah kadang ingat sama suatu hal, malah ingat terus. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan topik-topik menarik lainnya di hari besok pastinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap barengan gue Anton Pradana di GMR. Drokin live sampai dengan jam 9 nanti. Enjoy.

0: Give your day a fantastic head start with GMHR. With GMHR will continue right after this.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Ada yang masih ingat nggak apa film terakhir yang disutradarain sama Steven Spielberg? Hayo, masih ingat nggak?
1: Rockin' Hype.
2: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya, waktunya kita ngomongin soal film. Kalau lo bilang film terakhir yang disutradarain Steven Spielberg itu Jurassic Park atau E.T., halo, udah kelamaan. Yang terakhir itu adalah The Fablemans di tahun 2022. Enggak sempat nonton, ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan kelewatan film terbaru dia ya, yang judulnya Disclosure Day.
3: People keep wondering, encountering the unknown.
4: They're coming! They're coming!
3: They are starved for the truth.
5: Do you think there could be others? Why would he make such a vast universe? Yet save it only for us?
2: Disclosure Day jadi salah satu film yang paling ditunggu di tahun ini. Ceritanya tentang konspirasi global soal keberadaan alien dan kehidupan di luar bumi yang ditutupi dari manusia. Yang bikin film ini ditunggu-tunggu adalah karena nama besar Steven Spielberg yang jadi sutradara. Malah ada yang bilang ini adalah salah satu karya terbaiknya Spielberg. Ditambah lagi, banyak nama besar yang main di sini seperti Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, sampai Coleman Domingo. Jadi buat lo yang emang suka banget sama Spielberg dan juga mungkin percaya kalau alien itu ada, kayak gue, gue jamin lo bakalan suka sih sama film ini.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
0: You're listening to

0: you the one to blame.
1: Rock your ear with the rockin' life, and everyone can be rockstar. Nothing on you. This is my last song for today, rockstars. Thank you for listening Game HR The Rockin' Life sampai dengan jam 9 ini. By the way, buat yang masih menunggu gajian, kurang satu hari lagi, harusnya besok udah gajian. Udah bisa makan enak. Kita tunggu transferan malam ini atau mungkin besok pagi, ya kan? Ditenangin dulu, tetap hemat-hemat dulu. Mungkin hari ini hari terakhir kita makan di kaki 5. Besok kita makan di bintang 5 dah. Oke. Kalau gitu gue Anton Pradana pamit. Bye-bye, Rockstars.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
1: Rockin' Hype.
2: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
3: I found something.
4: Okay. Did you find?
3: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place builds them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
2: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: The Rockin' Life is on.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hantavirus ini ya. Stay safe, Rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, nggak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan nggak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka. Cuman buat masuk ke sini.
0: Entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

finds you, TRL. Where everyone can be a rock star. Yeah.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sports.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia, kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: itu gue juga akan live by TikTok. Jadi kalau misalnya lo pengen lihat keseruan kita by social media, bisa cek aja langsung The Rockin' Live. Dan yang pasti gue Sarah Zani siap menemani lo tepat sampai nanti jam 1 siang.
1: Playing your best hits, TRL, where everyone can be a rockstar.

Razani The Office Rockstars menemani lo sampai nanti jam 1 siang. Kalau lo sampai sekarang masih nunggu kabar dan kepastian soal 8% potongan aplikator ojol, ini masih belum loh. Jadi kalau misalnya emang lo ngerasa kok gak ada perubahan, ah emang belum. Ini juga disampaikan sama pemerintah melalui Kementerian Perhubungan gitu ya, yang menyatakan bahwa kebijakan pemotongan tarif ojek online yang maksimal 8% ini masih belum diterapkan karena menunggu finalisasi peraturan presiden di Kementerian Sekretariat Negara. Jadi kan kalau sebelumnya ketentuan ini diatur nomor 27 ya di 2026. Nah sekarang masih nunggu nih soal ketok palunya, sehingga ya seenggaknya tuh 92% lah yang nominal harus diterima sama mitra pengemudi. Kabar baik sih sebetulnya, di tengah mungkin kayak situasi ekonomi yang enjoy aja. Tapi kalau misalnya ternyata potongan ini bikin biaya kita naik, agak lumayan gar-gar kepala ya. Tapi kita tunggulah gimana nanti perubahannya seperti apa. Dan semoga aja keputusan ini bikin adil antara penumpang dan juga drivernya. Jangan yang sana aja yang pengen diuntungin.

0: Bulan Juni, saatnya liburan bareng keluarga nih.
1: Ke Ciwok aja, ada banyak keseruan.
0: Asik, ada apa aja emang?
1: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
0: Wah, anak-anak pasti happy nih.
1: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @ciham+mall.

This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani, The Office, hi. Selamat siang, selamat bergabung. Hari ini seru banget kayaknya kalau ngebahas sesuatu yang lagi seru di social media. Apalagi kalau lo butuh banget tempat untuk yapping, terus berisik gitu ya, tanpa ada distraksi, diganggu, atau dijudge. Mungkin ini juga yang dirasain sama Ariel Tatum belakangan, karena dia masuk threads, terus tiba-tiba berisik. Berisik in the good way ya, maksudnya dia ya yapping aja, seru-seruan aja asbunnya. Dan kalau misalnya emang lo salah satu orang yang butuh tempat untuk marah-marah, atau sekedar apa ya, sebel, kesel, terus buka opini, diskusi sama orang secara random, dan menurut gue sih isinya sangat-sangat bermanfaat dan berbobot, kayaknya lo perlu coba thread sih sebelum akhirnya lo bisa berteman juga sama Ariel Tatum. Mungkin abis ini kita ngobrolnya di threads, bukan cuma di WhatsApp atau di TikTok. Mas

0: S2026 di 49 Mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain, workshop arts and crafts bareng Splendor, dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8602-8888 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
0: Playing your best hits. TRL, where everyone can be a rockstar.

0: Human Media Sarzani The Office. Hai, selamat siang Rockstars. Dan selamat bingung menu makan siang gue apa ya sekarang. Itu kayaknya isi kepala gue juga sih untuk menentukan makan siang, karena gak tahu ya, ini tuh menuju awal bulan tapi merasa kok gak ada banget ya aku duit. jangan teriak gitu. Ah, malu Rockstars. Tapi kalau misalnya emang lo lagi nunggu-nunggu momen dimana kira-kira makan apa siang kali ini, mungkin sambil galau lo dan bingung lo, gue kasih lo satu lagu dulu, boleh kali ya? Oh my God. Yes, gue punya TXT Do It Like That yang akan gue puterin sekarang buat lo. Tapi yang pasti gue Sarzani masih terus akan menemani lo sampai nanti jam 1 siang.
1: This is the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Rockin' Life.
1: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Can be a rock star.
2: Masuk ke jam 12 siang, masih barengan gue Sarah Zani, The Office. Kira-kira lagu apa ya yang bakal gue puterin di jam ini? Yes, gue punya Rita Ora with Let Me Love Me. Ini adalah salah satu lagu yang kayaknya bisa jadi mood booster lo di tengah kegalauan siang kali ini. Galau kira-kira apa sih? Belum dikabarin pacar, santai aja. Gue yang temenin lo sampai jam 1 siang nanti. Peace. You are listening to TR.

Lifestyle and Entertainment Media Sarah Zani The Office sampai nanti jam 1 siang. Kayaknya gak harus ada pertanyaan kenapa ya buat keputusan 8.000 warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan melepas status kewarganegaraan. Ini kayaknya tinggi banget loh Rockstars, karena ya setelah kita tahu tentang negara Indonesia dengan segala dramanya, ini juga lumayan bikin shock ketika sebagian besar pemohon menyebut alasan seperti melanjutkan pendidikan, peluang kerja, atau bahkan menikah di negara asing lebih baik daripada di Indonesia. Informasi ini juga disebutkan dan diungkapkan oleh Dulyono, Direktur Administrasi Negara di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU. Ini memperkirakan bahwa jumlah permohonan pelepasan kewarganegaraan Indonesia akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Buat gue sih gak kaget ya, ya gak sih? Karena emang gak seharusnya kita kaget. Jadi yakin nih Bapak Ibu yang terhormat, mau gini-gini aja negaranya. Jangan nunggu dulu nyesel baru dibenerin. Kayak zodiak Cancer aja.

Tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser yang merayakan 8

0: dengan maestro orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: You are listening to TRL The Rockin' Life.

This is Rocky Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani, The Office. Hai, selamat siang Rockstar. Selamat bergabung buat lo yang baru join di TikTok Live. Ada di TRL juga, ada di TikTok gue juga. Tapi yang pasti sebetulnya ini momen yang harus dikasih tahu sih buat lo semua. Mungkin di antara Rockstars ada juga yang memang UMKM tambahan kehidupannya dari jualan online. Ini lo ngeh gak sih kalau misalnya ternyata ada aturan baru yang dimana toko online tuh gak bisa asal naikin biaya layanan. Wow, ini juga lumayan bikin deg-deg seri ya. Setelah Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM yang menerbitkan Peraturan Menteri Permen UMKM nomor 3 tentang perlindungan dan peningkatan daya saing usaha mikro, usaha kecil, yang menyebutkan soal aturan ini tidak bisa dilakukan lagi semudah itu dan akan menjadi payung hukum untuk platform e-commerce, dan tentunya punya upaya untuk membangun kemitraan yang adil, transparan, setara dengan pelaku usaha mikro kecil.

0: Racing Castle, Rabbit Feeding, main di playground bola, sampai ikutan kelas memasak spesial anak. Abadikan setiap momen dengan sesi foto keluarga gratis. Manjakan lidah dengan makan malam private di villa dengan pilihan menu Indonesia, Asia, hingga Western yang menggugah selera. Gak perlu khawatir, dapatkan juga daily buffet breakfast untuk seluruh keluarga, afternoon tea, dan late take out. Ciptakan liburan sekolah yang tak terlupakan bersama orang-orang yang paling kamu cintai. Hubungi kami sekarang, Instagram at intercontinental_Bandung atau kunjungi bandung.intercontinental.com. Intercontinental Bandung Dago Pakar. Live the Intercontinental Life.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

Lotemol 13th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotemol dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Nine Out tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja lebih

0: langsung, beauty workshop, dan personal color analysis bersama SMLK Korean Beauty Store. Serta penampilan spesial dari Up Girls, Friday Norebang, dan Jong Il-hoon. Langsung aja kunjungi Lotte Mall Jakarta dan rayakan 13 tahun momen tak terlupakan bersama kami.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

you, but I... This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani, The Office, hi. Selamat siang Rockstar, selamat siang juga ada Uve, ada Dita, ada Timothy, ada banyak banget sih sebetulnya yang join di TikTok Live kita siang kali ini. Dan buat gue ini happy banget. Walaupun kalau kita ngomongin beritanya sih gak happy-happy banget, bahkan mungkin bisa jadi perhatian pemerintah ya, dan sedang jadi perhatian pemerintah ketika wilayah judol terbesar di Republik Indonesia, Kabupaten Bogor yang teratas. Oh, bukan Depok ya, bukan. Jadi memang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK ini mencatat bahwa wilayah Bogor ini jadi pusat judol tertinggi gitu ya di Indonesia, yang nilai depositnya 1,78 triliun. Ini langsung juga dikutip dari unggahannya Instagramnya juga PPATK underscore Indonesia. Dan wilayah-wilayah dengan nominal yang cukup besar, Bogor dengan permainan deposit yang memang angkanya gak sedikit sama sekali. Kemudian posisi keduanya ada Jakarta Barat, terus disusul juga dengan Jakarta Timur, dan berikutnya lagi Kota Bandung. Oh, Depok aman ya. Depok gak terlalu dan gak selalu mencoreng sih. Tapi ini juga jadi perhatian sih. Kenapa sih Bogor, kenapa Jakarta Utara, kenapa Jakarta Barat, what's going on? Karena kalau ngomongin ekonomi gak baik-baik aja, semua daerah tuh gak baik-baik aja ya. Tapi bisa jadi perhatian sih. Ini harus diapain berikutnya? Kita kan harus berantas ya judol, KDRT, apapun itu. Ya kalau misalnya emang lo memilih hidup jadi hancur terus, ya silakan.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Ada yang masih ingat nggak apa film terakhir yang disutradarain sama Steven Spielberg? Hayo, masih ingat nggak?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita ngomongin soal film. Kalau lo bilang film terakhir yang disutradarain Steven Spielberg itu Jurassic Park atau E.T. Halo, udah kelamaan. Yang terakhir itu adalah The Fabelmans di tahun 2022. Enggak sempat nonton, ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan kelewatan film terbaru dia ya, yang judulnya Disclosure Day.
2: People keep wondering. Encountering the unknown.
3: They're coming! They're coming!
2: They are starved for the truth.
4: Do you think there could be others?
5: Why would he make such a vast universe? Yet save it only for us?
1: Disclosure Day jadi salah satu film yang paling ditunggu di tahun ini. Ceritanya tentang konspirasi global, soal keberadaan alien, dan kehidupan di luar bumi yang ditutupi dari manusia. Yang bikin film ini ditunggu-tunggu adalah karena nama besar Steven Spielberg yang jadi sutradara. Malah ada yang bilang ini adalah salah satu karya terbaiknya Spielberg. Ditambah lagi, banyak nama besar yang main di sini seperti Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, sampai Colman Domingo. Jadi buat lo yang emang suka banget sama Spielberg dan juga mungkin percaya kalau alien itu ada, kayak gue, gue jamin lo bakalan suka sih sama film ini.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
6: This is TRL.

Making life your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani, The Office, and I almost done. Really? Iya, aku harus selesai. Udah mau jam 1 siang. Terima kasih buat lo yang sudah bergabung di TikTok Live, The Rocky Live. Ada juga TikTok Live gue, Sarah Zani. Terima kasih untuk keseruan hari ini. Kita akan ketemu lagi hari Jumat. Gue masih punya powder room, tenang. Masih ada juga dari jam 11 sampai jam 1. Semua perempuan kita kumpulin ya, untuk tahu update dan keseruan apa yang paling kita butuhin. Plus, kalau lo juga pengen mendengarkan kita dimanapun dan kapanpun, semua penyiarnya bisa melalui streaming di www.therockylife.com/streaming. And also you can check and follow our social media at therockylife.jkt. Kalau yang TikTok gak pake .jkt ya. Plus my social media at Sarah Zani. Have a great day. Semoga 24 Juni ini menyenangkan. Tidak ada marah-marah. Jangan kesel-kesel yang galau kita hempaskan, karena ini waktunya untuk lo upgrade diri juga. Ini waktu lo untuk move on juga. Ini waktu lo untuk have fun juga, apalagi dari masalah kantor. Enjoy the show ya. Have a great day. I'll see you soon. Bye.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai karya kreatif yang lahir dari komunitas ini.
2: Akan ada juga sesi bedah film bersama para narasumber expert yang akan mengupas proses di balik film-film karya Kampung Sinema.
1: Talkshow dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensacinemamelati untuk informasi selengkapnya atau hubungi 0851-2806-1529. See you there!
3: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8602-8888 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
4: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
5: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
4: Rockin' Hype.
5: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
6: I found something.
7: Okay. Did you find?
6: Found a place.
8: It's massive in there.
9: It just goes on and on and on. All these rooms. This place built the... Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
5: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
4: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
10: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Ini gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Makin sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: The Rockin' Life is on.

Temon 13th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotte Mall dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Night Out tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja

0: Beauty Workshop dan Personal Color Analysis bersama SMLK Korean Beauty Store, serta penampilan spesial dari Up Girls, Friday Norebang, dan Jong Il-hoon. Langsung aja kunjungi Lotte Mall Jakarta dan rayakan 13 tahun momen tak terlupakan bersama kami.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: bulan Juni, saatnya liburan bareng keluarga nih.
1: Ke Ciwok aja, ada banyak keseruan.
0: Asik, ada apa aja emang?
1: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
0: Wah, anak-anak pasti happy nih.
1: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @ciwok.

0: Racing Castle, Rabbit Feeding, main di playground bola, sampai ikutan kelas memasak spesial anak. Abadikan setiap momen dengan sesi foto keluarga gratis. Manjakan lidah dengan makan malam private di villa dengan pilihan menu Indonesia, Asia, hingga Western yang menggugah selera. Gak perlu khawatir, dapatkan juga daily buffet breakfast untuk seluruh keluarga, afternoon tea, dan late check out. Ciptakan liburan sekolah yang tak terlupakan bersama orang-orang yang paling kamu cintai. Hubungi kami sekarang, Instagram @intercontinental_Bandung atau kunjungi bandung.intercontinental.com. Intercontinental Bandung Dago Pakar. Live the Intercontinental Life.
1: This is the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life,
2: rockin' you
1: all day long.
3: Sebentar. 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser yang merayakan 18

dengan Maestro Orkestra Erwin Gutawa, membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production. Lotte Mall 13th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotte Mall dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program special anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Nailout tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja lebih

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sports.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia. Kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
2: Rockin' Hype.
3: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini nggak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin nggak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya nggak berkesudahan.
4: I found something.
5: Okay. Did you find?
4: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built though. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
3: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
6: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Ini gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. You're listening to

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sport.
2: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: The Rockin' Life is on.

0: Drive and Jive. Saat Topik Makulan ini mau kasih info buat lu yang baru join. Ternyata lirik lagu favorit lo mungkin aja salah.
1: Salah. Dan ada istilah khususnya untuk fenomena salah dengar lirik lagu. Namanya Mondegreen.
0: Namanya gak hafal.
1: Ini terjadi pas otak kita tuh suka ngisi sendiri kata-kata yang kedengaran samar jadi sesuatu yang lebih masuk akal. Jadi semakin sering kita dengar versi yang salah, semakin yakin juga kalau itu lirik yang benar. Walaupun udah lihat lirik aslinya, banyak orang masih refleks nyanyi dengan versi yang keliru karena udah kerekam di memori.
0: Oh, udah hafal.
1: Ini sama kayak memang otak kita itu tidak bisa diberikan info yang kosong. Makanya kalau overthinking. Ketika kita tuh, let's say, kenapa ya dia gak balas WhatsApp gue, jangan-jangan. Nah, otak tuh emang ada.
0: Oh.
1: Ada kecenderungan untuk mengisi.
0: Bikin sendiri slot, kayak
1: iya,
0: ChatGPT.
1: Iya, ChatGPT. Jadi, di slotnya tuh diisi. Gimana caranya supaya gak suka ngisi-ngisi sendiri? Ada yang namanya latihan. Latihan supaya tidak berpikir ke arah negatif. Itu harus dilatih memang. Apalagi kalau kecilnya itu gak deket sama keluarga.
0: Wih, lu banget.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Mark Randy back again buat ngajak lu semua rockstar yang baru join. Ayo dong, request lagu favorit lu yang nantinya akan kita puterin ya, Sarah.
1: Atau favorit orang lain juga boleh.
0: Atau favorit kenangan gitu.
1: Iya.
0: Ini zaman gue waktu itu di Sabu Haci nih.
1: Sabu Haci Alam Sutra. Spesifik banget.
0: Tapi maksudnya siapa tahu pengen bring up kenangannya lagi, memorinya
1: yang
0: lagi.
1: Yang memori baik.
0: Iya. Gitu.
1: Boleh, boleh, boleh, terserah lagunya dari lagu siapapun. Lo WhatsApp di 0815 1987 6876.
0: Atau boleh juga DM aja ke Instagram kita, penyanyinya siapa sama judulnya apa di @therockinglife.jkt.
2: Sometimes all you need is that one perfect song
3: on that perfect drive.
2: Drive and Jive continues right after this.

0: Saat Topik Makan di back again. Welcome back Rockstyle. Kali ini kita ada segmen yang mungkin belum pada tahu. Namanya itu Silent Sender. Apa tuh, Sal?
1: Jadi lu tuh bisa menceritakan unek-unek. Jangan disimpan sendiri, sayang. Iya. Dikeluarin kan kita gak kenal juga.
0: Ya, curhat aja.
1: Hah?
0: Ya curhat aja kayak kita.
1: Ya curhat. Barangkali bisa meringankan nanti malam tidurnya lebih enak sejam dua jam kan lumayan.
0: Iya.
1: Kenapa
0: sejam, kenapa sejam dua jam?
1: Maksudnya
0: meringankan tidur lu gitu.
1: Ya sejam dua jam untuk lu lama kan?
0: Gak stres. Lama banget. Lama banget.
1: Makanya jadi kalau lu pengen cerita dan kebetulan teman-teman lu juga lu udah pada muak sama cerita lu.
0: Iya.
1: Tenang aja, masih ada kita nih. Kita enggak tahu lu siapa. Lu juga lu pasti tahu gue lah. Pergi Marco. Marco ada di Google gitu
0: namanya. Ya, cek aja.
1: Jadi WhatsApp untuk lo ceritain di 0815 1987 6876,
0: dan bisa juga ke Instagram kita @therockinglife.jkt.

0: The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: Welcome back di Drive and Jive. Saya Tobing Makandi. Kali ini ngajak lo buat
2: ngapain ayo?
1: Request
2: buat silent sender. Buat yeah. Ngirim cerita kalau lagi gak punya teman untuk diajak ngobrol.
1: Betul.
2: Tenang aja, semua identitas akan chemistry akan kami simpan rapat-rapat. Yes. Karena kan namanya silent sender, bukan noisy sender.
1: Iya, ini ya. Anonymous. Yeah.
2: WhatsApp di 0815-1987-6876.
1: Atau boleh juga ke DM kita dong, please, @rockinglife.jkt.

0: Welcome back to Drive and Jive. Salah topik Mako Andi kali ini membuka lowongan pekerjaan.
1: Membuka segmen
0: Silent Sender.
1: Lo bisa cerita tentang apa aja, tenang saja ya, jangan cemas, jangan gundah-gulana. Identitas lo semua aman.
0: Iya.
1: WhatsApp yang pertama,
0: let's go.
1: Gue pernah resign dari kerjaan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi bilang ke keluarga kalau gue masih kerja hampir 2 bulan.
0: Damn.
1: Jadi tiap pagi tetap mandi, pakai baju rapi dan pergi.
0: Kemana?
1: Gawe. Padahal cuma nongkrong aja di luar, Bang, sambil nyari angin.
0: Sambil cari kerja.
1: Purely karena malu. Oh, karena malu sama keluarga.
0: Ya, gak usah
1: malu,
0: thought
1: it's gonna be a happy day for this person karena dia resign.
0: Ya, resign tapi kayak dia belum ada safety net-nya.
1: Oh, I'm sorry.
0: Mungkin
1: I'm
0: karena
1: sorry,
0: toxic
1: I'm
0: gitu.
1: Sorry, I'm sorry. I thought it's gonna be gue cuma pengen.
0: Tapi enggak usah malu lah, kan udah pakai baju rapi.
1: Enggak ada empati. Gila lo.
2: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this. The Rockin' Life is on.

0: Sarah Tobing, Marco Randy di Drive and Jeff, and welcome to our favorite segment for today.
1: Silent Sender.
0: Welcome to Silent Sender, everyone. Di mana lo bisa menjadi diri lo sepenuhnya, lo ceritain apapun yang sedang menjadi bahan kecemasan di malam-malam dan siang-siang.
1: Iya.
0: WhatsApp yang nomor 2 silakan, Marco Randy.
1: Nomor 2 ya, kita anonimus nih. Nomor 2 dia bilang dengan ini.
0: Wow.
1: Mau
0: saya
1: mengaku
0: nikahkan.
1: Belum.
0: Kira dia ijab.
1: Okay. Dengan ini mau mengaku ke nyokap dan nenek gua bahwa dari rentang waktu gua SMA sampai kuliah, gue sering ngambil duit di tasnya mereka. Kalau dihitung itu mungkin totalnya bisa di atas 2 jutaan kali ya. Maaf ya. Tapi kalau minta ganti nanti dulu. Sebentar, kita breakdown ya.
0: Oke, breakdown. Silakan Bapak.
1: Dia bilang dengan ini mau mengaku ke nyokap dan neneknya. Bapaknya mana?
0: Nah makanya dia nyuri. Deadless, gak punya.
1: Deadless.
0: Deadless behavior. Bisa betul yatim. Gue kan gak broken home, tapi gue yatim aja.
1: Yang kedua, kakeknya mana?
0: Nah kalau itu gue gak tahu, lu coba tanya neneknya dah. Tanya neneknya.
1: Terus 2 juta itu kan belum estimasi akhir ya. Kira-kira berapa? Dan lanjutannya, emang beneran mau ganti?
0: Ya enggak, makanya kalau minta ganti nanti dulu.
1: Oh, entar dulu ya. Dia belum kerja pasti ya.
0: Tapi kalau misalnya SMA,
1: iya,
0: ngambil duit kan bisa receh nih.
1: Iya.
0: Rentang SMA sampai kuliah. Terus rentang SMA sampai kuliah 4 tahun lah ya.
1: 4 tahun.
0: 4 tahunan.
1: 4 tahun maksudnya cuma 2 juta.
0: Makanya kayak kok dikit banget, tanggung banget.
1: Lah, misalnya bisa jadi orang susah saat lu
0: enggak
1: lagu.
0: Maaf, patah banget.

0: Malam pastinya di Drive and Jive. Kali ini kita ada segmen namanya Silent Sender. Buat lo yang belum tahu, kasih tahu Sal.
1: Ada hari dimana lo gak punya teman untuk dengerin.
0: Iya.
1: Jadi ini safe space lo. Lo bisa cerita tentang apapun, tapi jangan terlalu yang
0: gimana-gimana lah ya.
1: Iya, takut.
0: Yang aman buat dibacain di radio aja lah.
1: Okay. Jadi lo bisa cerita via WhatsApp di 0815 1987 6876,
0: atau boleh juga DM aja ke Instagram kita @therockinglife.jkt.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive only on The Rockin' Life.

0: runway. Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Ada yang masih ingat nggak apa film terakhir yang disutradarain sama Steven Spielberg? Hayo, masih ingat nggak?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya, waktunya kita ngomongin soal film. Kalau lo bilang film terakhir yang disutradarain Steven Spielberg itu Jurassic Park atau E.T., halo, udah kelamaan. Yang terakhir itu adalah The Fablemans di tahun 2022. Enggak sempat nonton, ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan kelewatan film terbaru dia ya, yang judulnya Disclosure Day.
2: People keep wondering, encountering the unknown.
3: They're coming! They're coming!
2: They are starved for the truth.
4: Do you think there could be others?
5: Why would he make such a vast universe? Yet save it only for us.
1: Disclosure Day jadi salah satu film yang paling ditunggu di tahun ini. Ceritanya tentang konspirasi global, soal keberadaan alien, dan kehidupan di luar bumi yang ditutupi dari manusia. Yang bikin film ini ditunggu-tunggu adalah karena nama besar Steven Spielberg yang jadi sutradara. Malah ada yang bilang ini adalah salah satu karya terbaiknya Spielberg. Ditambah lagi, banyak nama besar yang main di sini seperti Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, sampai Colman Domingo. Jadi buat lo yang emang suka banget sama Spielberg dan juga mungkin percaya kalau alien itu ada, kayak gue, gue jamin lo bakalan suka sih sama film ini.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
6: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Masih setia nemenin lu di Drive and Jive. Saya Tobing Marco Andi. Kali ini lagi ngebahas soal silent sender, di mana lu bisa ceritain keluh kesah lu. Dan tenang aja, ini anonimus. Tadi udah ada 2 WhatsApp, dan WhatsApp ketiga salah, let's go.
1: Gue pernah ngasih saran ke teman gue buat putus aja sama cowoknya.
0: Oke.
1: Terus karena gue kenal sama cowoknya, gue jadi bisa bikin-bikin cerita jelek yang kedengeran real. Dan gue sampein ke teman gue ini.
0: Soal lu kecil banget, Sal, jujur.
1: Soalnya horor, bos. Gak lama dari mereka putus, gue deketin cowoknya. Horor gak? Gue sih horor banget ini.
0: Gila,
1: amit-amit gak mau gue.
0: Ini cabai next level nih.
1: Bukan gitu, bray. Lu tuh gak takut karma, eh. Kalau gue sih takut banget gue.
0: Ya dia kan gak takut, makanya tuh dia deketin cowoknya.
1: Ih, gak boleh gitu tau.
0: Tapi katanya harus ambisius, harus effort.
1: Kata siapa? Ambisius, ambisius buat kerja, kejar karir, boy, sama kejar ketenangan hidup.
0: Lah ini ya kejar laki-laki.
1: Idi, GWS banget deh. Tapi kita no judge.
0: No judge. You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: WhatsApp, yes, yang udah request lagu, yang udah dengerin ya.
1: Betul sekali, kita sama-sama menemani di pertengahan minggu ini.
0: Gak kerasa ya udah pertengahan tahun.
1: Gak kerasa, bentar lagi Juli.
0: Besok iya.
1: Besok tomorrow is gajian. Oh.
0: Coba 200 juta tiap bulan.
1: Eh, gue sih 200 juta.
0: Lu
1: lu kan 220.
0: Iya. 20 emang tutup mulut. Yuk ulangi. Aku takut.
1: Kita ketemu lagi kapan ya?
0: Besok.
1: Oh ya, besok di jam 5 sore sampai jam 7 malam.
0: Yes sir. Bye.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sports.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih, Norwegia. Kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ia banyak bakal. Nya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau ke sini emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: just like this.
1: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah

0: Orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai karya

0: karya Kapul Cinema. Talk show dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensacinemamelati untuk informasi selengkapnya atau hubungi 0851-2806-1529. See you there!
1: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

Lotte Monster 10th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotte Mall dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Nailout tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja

0: bersama kami.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
1: Rockin' Sport.
2: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: GS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain, workshop arts and crafts bareng Splendor, dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8602-8888 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
0: Basketball people, udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13 sampai 16 tahun dan 17 sampai 22 tahun. Gak cuma turnamen aja. Kalau lo pengen upgrade skill dan permainan, lo juga bisa ikut coaching klinik bareng mantan pemain tim nasional basket putri Indonesia, Coach Jojo, di tanggal 5 dan 12 Juli jam 8 pagi. Dan spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore bakal ada KOL Takeover bersama Shawn 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram @mkglapiazza. Lapiazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.
2: Swing Theory. Swing down your Tuesday with Monica Karina and Shotgun Dre on Swing Theory.
3: I'm Monica Karina.
4: And I'm Shotgun Dre.
3: And tonight's the first.
2: Casually curated with deep grooves and easy vibes. Every Tuesday from 9 to midnight.
4: Swing Theory.
2: Swing Theory connecting jazz, hip-hop, soul, house, and everything that swings in between.
3: And that is exactly why some songs just stay tied to a place. Or a night, or a version of yourself.
5: Oh my God, we're getting a little bit poetic now. Goddamn.
2: Swing Theory with Monica Karina and Shotgun Dre. Every Tuesday from 9 to midnight.
4: Swing Theory. You're listening to...

0: buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai karya kreatif yang lahir dari komunitas ini.
1: Akan ada juga sesi bedah film bersama para narasumber expert yang akan mengupas proses di balik film-film karya Kampung Sinema.
0: Talk show dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensacinemamelati untuk informasi.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Ada yang masih ingat nggak apa film terakhir yang disutradarain sama Steven Spielberg? Hayo, masih ingat nggak?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya, waktunya kita ngomongin soal film. Kalau lo bilang film terakhir yang disutradarain Steven Spielberg itu Jurassic Park atau E.T., halo, udah kelamaan. Yang terakhir itu adalah The Fablemans di tahun 2022. Enggak sempat nonton, ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan kelewatan film terbaru dia ya, yang judulnya Disclosure Day.
2: People keep wondering, encountering the unknown.
3: They're coming! They're coming!
2: They are starved for the truth.
4: Do you think there could be others?
5: Why would he make such a vast universe? Yet save it only for us?
1: Disclosure Day jadi salah satu film yang paling ditunggu di tahun ini. Ceritanya tentang konspirasi global soal keberadaan alien dan kehidupan di luar bumi yang ditutupi dari manusia. Yang bikin film ini ditunggu-tunggu adalah karena nama besar Steven Spielberg yang jadi sutradara. Malah ada yang bilang ini adalah salah satu karya terbaiknya Spielberg. Ditambah lagi, banyak nama besar yang main di sini seperti Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, sampai Coleman Domingo. Jadi buat lo yang emang suka banget sama Spielberg dan juga mungkin percaya kalau alien itu ada, kayak gue, gue jamin lo bakalan suka sih sama film ini.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: The Rockin' Life is on.

Lotte Mall 13th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotte Mall dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Nine Out tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja lebih

0: sama kami.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
2: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
3: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
4: Iya.
3: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
4: Iya bener sih.
3: Terus apa yang lu jual?
5: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
4: Iya.
5: Terus dia nanya, how was your day? Ini gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
4: Google gua Translate.
5: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
4: Ya makanya sama foreigner.
1: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
6: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: What did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
4: This is the rockin' life, where everyone can be a rock star.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
2: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hantavirus ini ya. Stay safe, Rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sports.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia. Kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Thank you.

0: fall in love.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
1: Rockin' Travel.
2: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, nggak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan nggak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sport.
1: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Ada yang masih ingat nggak apa film terakhir yang disutradarain sama Steven Spielberg? Hayo, masih ingat nggak?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita ngomongin soal film. Kalau lo bilang film terakhir yang disutradarain Steven Spielberg itu Jurassic Park atau E.T., halo, udah kelamaan. Yang terakhir itu adalah The Fablemans di tahun 2022. Enggak sempat nonton, ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan kelewatan film terbaru dia ya, yang judulnya Disclosure Day.
2: People keep wondering, encountering the unknown.
3: They're coming! They're coming!
2: They are starved for the truth.
4: Do you think there could be others?
5: Why would he make such a vast universe? Yet save it only for us?
1: Disclosure Day jadi salah satu film yang paling ditunggu di tahun ini. Ceritanya tentang konspirasi global, soal keberadaan alien, dan kehidupan di luar bumi yang ditutupi dari manusia. Yang bikin film ini ditunggu-tunggu adalah karena nama besar Steven Spielberg yang jadi sutradara. Malah ada yang bilang ini adalah salah satu karya terbaiknya Spielberg. Ditambah lagi, banyak nama besar yang main di sini seperti Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, sampai Colman Domingo. Jadi buat lo yang emang suka banget sama Spielberg dan juga mungkin percaya kalau alien itu ada, kayak gue, gue jamin lo bakalan suka sih sama film ini.
0: Get the latest news

0: Entertainment Update.
1: Katanya film horor Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horor Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horor di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: This is TRL.

You're exactly where you need to be. This is TRL

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa?
3: Oh.
4: Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua bukan,
4: enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim, capek.
3: Makin sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
2: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
2: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: The latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: Rockin' your day with the best playlist in town.
4: It's me.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.